Mithaishamitiyatikade Kudofang futatai ganangse Babani daurili mitiyatikade Grangjo srang sing sing tai ganangse Babani mithaishaning daagao Kwaikan kansila